5:36 minutos. Teman terus sahabat, teman tercium biar cium pun saya, cium pun saya yang masih ada kampung saya tapak garing kampung kau sang luar situ. Cias kapak garis, kapak ras dia nyacu. Kan sa pembita terburi kung digital. 5:37 minutos, 5:37 minutitos.